0: Eh, telepon kamu bunyi tuh.
1: Oh iya, halo.
2: Halo nak, bagaimana kabar tak?
1: Alhamdulillah baik mak, kenapa mak?
2: Jadi jaki pulang lebaran nanti nak?
1: Belum tahu mak, lihat nanti. Masih banyak ini kerjaan mau diselesaikan mak.
2: Nah, kalau sempat pulang kina, mama rindu.
0: Kenapa Ton?
1: Itu ibu saya suruh pulang.
0: Loh, kenapa gak pulang saja? Cuma setahun sekali loh.
1: Ah, masih harus kerjain presentasi nih, biar proyeknya cepat kelar.
0: Bersyukur loh Ton, kamu masih punya orang tua. Masih ada kesempatan untuk membahagiakannya. Andai saja saya masih punya orang tua.
1: Ma.
3: Allahu Akbar. Allahu Akbar.
1: Ma.
4: Tono? Kamu pulang, Nak? Ih, rindu sekali Mama, Nak.
1: Iya, Ma. Maafkan Tono ya, Ma.
3: Allahu Akbar.
5: Waktu tak dapat terulang. Sempatkan diri untuk pulang.

Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

Oke, teman Pro 2 kembali lagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Nah, teman Pro 2 semuanya, pagi ini sudah banyak ya, tadi ada isu-isu hangat atau info-info viral yang terus bermunculan. Mungkin pas kamu lagi scroll-scroll, lewat juga, karena memang isu ini yang lagi memuncak ya, baik di berita online bahkan juga di platform-platform sosial media. Nah, ada lagi nih topik yang super krusial juga buat kayaknya enak dibahas ya, karena hampir semua pembaca atau pengguna internet pasti pakai WhatsApp kan. Sekarang udah zamannya WhatsApp. WhatsApp udah mulai menguasai semua platform chat atau komunikasi setiap hari, apalagi modusnya makin hari makin halus ya kan, dan sering bikin orang terkecoh. Ada apa dengan WhatsApp? Ya, ada fakta modus penyadapan terbaru. Modus penyadapan terbaru di tahun 2026. Waduh, modus apa lagi nih? Jadi modus kayak salah kirim OTP gitu. Pelaku pura-pura jadi teman. Nah, ini bahaya ya. Jadi pelaku itu pura-pura jadi teman atau admin grup yang salah kirim 6 digit kode ke nomor kita, terus minta kode itu dikirim balik. Ini gimana nih? Nah, jadi ada juga modus kurir atau undangan atau surat tilang dalam bentuk file APK. Nah, ini nih paling bahaya nih ya, yang dalam bentuk file APK. Jadi mengirim file yang kalau diklik otomatis menginstal software atau spyware yang bisa membaca semua chat kita. Aduh, ini nih yang paling bahaya ya teman Pro 2. Jadi harus waspada nih. Ada lagi nih modus call forwarding. Jadi modus call forwarding ini pelaku biasanya minta kita menekan kode tertentu, contohnya ya bintang 21 bintang, terus nomor pelaku pagar misalkan gitu, dengan alasan teknis, padahal itu untuk mengalihkan semua telepon termasuk telepon verifikasi WhatsApp ke mereka. Ini nih, hati-hati ya teman Pro 2. Jadi ini sangat berbahaya sekali. Mudah-mudahan ini jangan sampai dialami oleh orang-orang yang mungkin kurang literasi, jarang baca, jarang mendapat informasi atau pengetahuan baru seperti ini. Makanya kita di Pro 2 ingin ajak teman Pro 2 semuanya sama-sama kita saling berbagi kalau ada info terbaru ya, yang sudah diakui dan resmi kebenarannya. Jadi ini gaya besti warning banget ya pembukaan segmen. Jadi teman Pro 2, kita hati-hati kalau misalkan tiba-tiba ada chat dari nomor yang tidak dikenal atau bahkan nomor teman kamu sendiri yang minta kode 6 digit atau nyuruh klik file tidak jelas. Ingat, keamanan akun kamu itu kayak kunci rumah. Jangan pernah kasih kuncinya ke siapapun, bahkan ke orang yang tidak kamu kenal, orang yang udah kamu kenal, atau apalagi yang ngaku-ngaku admin WhatsApp sekalipun. Jadi harus selalu stay hati-hati begitu, biar akun WhatsApp kamu tidak gampang diintip orang dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini. Kamu bisa lakukan beberapa hal. Aktifkan verifikasi 2 langkah. Ternyata ini penting ya. Memang kita disarankan untuk mengaktifkan verifikasi 2 langkah. Ya, ini wajib. Walaupun memang orang dapat kode OTP kita, mereka tetap tidak bisa masuk tanpa PIN rahasia yang kita sendiri tahu. Dan kalau ada file APK begitu, titik APK begitu, kalau ada yang kirim file undangan atau foto paket misalkan, tapi formatnya APK, langsung hapus, itu virus, itu bahaya. Cek perangkat tertaut rajin-rajin, cek di pengaturan WhatsApp kamu, ada tidak perangkat tidak dikenal yang lagi login, atau pas kamu misalkan buka WhatsApp
kok ada ya begitu. Kalau ada langsung lock out semuanya. Semuanya di lock out. Gampang kan? Jadi langsung dicek HP-nya sekarang. Mumpung lagi denger radio nih, kita sambil cek HP, kita dengerin dulu yang berikut ini ya. Ada Anypen dengan Only If You Say Yes. Selamat menikmati. Tetap di Spadal.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
0: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
1: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya.
0: Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

Kalbi, penggembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kalbi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kalbi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.

0: Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu.
1: Oke, Taman Pro 2 kita masih di Spada ya, dengan info-info hangat atau info-info menarik pagi ini. Tadi sudah banyak sekali, ada beberapa topik ya sudah saya hadirkan buat kamu Taman Pro 2. Jadi menemani kamu di aktivitas pagi biar makin semangat dan tidak ketinggalan info, saya bakal ajakin kamu nih ngomongin soal penampilan. Ini kan lagi rame banget ya tadi di TikTok tren fiber maxing gitu. Ternyata rahasia buat dapetin wajah glowing dan aura ceria itu bukan cuma dari skincare doang, tapi dari asupan serat juga. Dan yuk kita mulai perbanyak makan buah dan sayur hari ini, karena selain sehat, pencernaan lancar itu udah jadi kunci mood yang asik. Dan kalau misalkan kita sudah merasa happy dan auranya positif, pasti bakalan makin menyenangkan pas dijumpai dimanapun. Rahasianya simpel, cukup jadi pendengar yang baik, selalu bersyukur. Kalau hati damai, aura cantik atau kegantengan kamu bakal terpancar secara alami gitu. Dan teman Pro 2, ngomongin soal aura bahagia lagi ya, fans aktor Korea tadi Lee Jun yang lagi dibuat dakdikduk pagi ini para fansnya, pasalnya ada kabar viral kalau dia mau nikah. Tapi tenang, ternyata itu cuma judul konten YouTube-nya saat dia mencoba kerja di biro jodoh. Tapi emang Lee Jun sampai nyeletuk juga kalau dia punya target bakal melepas masa lajang di 2 tahun ke depan, dan masih ada waktulah ya buat kalian yang mau daftar. Kayak teman Pro 2, kalau soal berita serius tadi, ada peringatan buat kita semua untuk waspada. Polisi baru saja berhasil membongkar markas besar judi online internasional di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta. Ada ratusan orang yang diamankan di sana. Ini kaitan erat juga ya sama bahaya yang lagi ramai juga soal keamanan WhatsApp. Modus penyadapan semakin canggih. Jadi teman Pro 2, kalau ada yang minta kode OTP, kirim file format APK, atau minta kamu tekan tombol tertentu di HP, jangan pernah dilakukan. Lindungi akun kamu dengan verifikasi 2 langkah sekarang juga. Buka HP-nya, coba. Saya sudah tadi ya, kalau saya, jangan sampai niat pengen glow up malah berakhir pusing karena akun dibajak. Oke teman Pro 2, nah itu beberapa informasi terupdate buat menemani kamu tadi. Sudah, tetap positif, tetap waspada, jangan lupa bahagia sambil melanjutkan aktivitas kamu hari ini. Oke, ini dia satu lagu yang bakal bikin mood kamu makin oke pagi ini dari BTS, Normal.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.

0: Pro 2 FM akan buat teman terbaik kamu.
1: Okay, teman Pro 2 kembali lagi nih di Sepeda. Selamat pagi, dan sekarang kita sudah dapatkan ada pesan ya yang dikirim oleh narasumber, karena dia tidak sempat hadir dan di tengah kesibukan. Jadi beberapa pertanyaan kaitannya dengan topik kita hari ini, bagaimana milenial walaupun di tengah kesibukannya masih tetap menjalin hubungan sosial sebagai sebuah budaya, ya, budaya kita sebagai orang Indonesia yang mana selalu saling membutuhkan satu dengan yang lainnya dan hidup berdampingan yang harmonis. Jadi pagi ini kita bersama Kakak Theodorus, ya, Theodorus Tombesi, yang mana bekerja di salah satu perusahaan swasta meski sebagai seorang milenial, namun tetap selalu menjalankan tanggung jawabnya dan fokus pada pekerjaannya. Oke, dan tadi sempat saya kirimkan beberapa pertanyaan ketika ditanya bagaimana sih meluangkan waktu untuk bisa berinteraksi dengan lingkungan sekitar sebagai makhluk sosial.
2: Iya, mungkin di saat kita pulang jam kantor, kalau ada perkumpulan pasti kita luangkan waktu. Atau mungkin malam, pokoknya begitu.
1: Oke. Itu pertanyaan pertama ya. Kemudian yang kedua nih, mana yang lebih sering ya dipilih saat ingin berinteraksi sosial? Libur akhir pekan, kalau misalkan kamu libur, itu dipakai buat istirahat total sendirian atau pergi berkumpul dengan teman-teman gitu?
2: Iya, kadang istirahat total. Kalau ada janjian untuk berkumpul, pasti berkumpul. Tergantung.
1: Oke, kalau ada janjian berkumpul, pasti akan memilih untuk berkumpul ya. Oke, nah kalau kaitannya dengan interaksi sosial nih, sebagai sebuah budaya yang tidak boleh sampai hilang atau waktu tidak tersisa karena fokus di pekerjaan, kira-kira interaksi sosial di luar jam kerja gitu ya, itu mengisi energi atau justru malah menguras energi sih?
2: Tidak juga, tergantung siapa kita berinteraksi.
1: Okay, tergantung. Simple ya. Jadi dengan siapa kita berinteraksi. Kalau yang boboros, istilahnya boboros, itu menguras energi ya. Tapi kalau orang-orang yang rasa kayak sefrekuensi, biasanya itu bikin energi kita bertambah. Nah, terus kamu kalau menjaga hubungan dengan tetangga atau komunitas di tempat tinggal kamu gimana?
2: Tinggalmu. Ya, dengan cara tegur sapa. Mungkin itu.
1: Tegur sapa. Oke, cuma tegur sapa aja, tidak ajak duduk ngopi, ngobrol gitu. Ya kan? Kalau lebih sama teman yang mungkin udah jarang kita luangkan waktu karena terlalu sibuk kerja misalkan, terlalu banyak aktivitas di luar, ini gimana? Biasa interaksinya lewat chat, video call, atau janjian buat ketemu, ngobrol, tatap muka?
2: Lebih bagus harus bertemu buat tatap muka dan ngobrol.
1: Ngobrol ya.
2: Karena kalau menurut saya, kalau video call itu kayaknya waktunya terlalu singkat untuk komunikasi.
1: Okay. Terbenar banget, setuju sih. Okay. Jadi kamu pernah tidak nih merasa bersalah karena mungkin karena terlalu sibuk bekerja sampai melewatkan momen penting di lingkungan sosialnya?
2: Contohnya kayak pas ada urusan penting di lingkungan, di kantor juga ada urusan mendadak, pasti kita fokuskan ke kantor baru kembali ke lingkungan. Okay. Jadi kita yang tidak serbas.
1: Okay, setuju ya. Jadi mana yang prioritas begitu? Bisa juga sih. Nah, Kalau misalkan nih, apakah kamu punya jadwal rutin nih? Misalnya olahraga bareng dengan teman-teman, nongkrong bareng, atau pertemuan mingguan dengan teman-teman, untuk memastikan bisa tetap punya kehidupan sosial begitu.
2: Apakah kamu punya jadwal rutin khusus, misalnya olahraga, berenang, nongkrong, pertemuan keluarga? Iya. Kalau kami, kalau saya, setiap minggu kedua dalam satu bulan harus ada pertemuan keluarga, dan itu wajib.
1: Wajib ya? Wow, itu berbetul. Jadi tidak diabaikan ya urusan keluarga atau komunitasnya. Pernah tidak sih merasa terasing begitu dari lingkungan sekitar karena kayak fokus sekali ke pekerjaan begitu?
2: Dari lingkungan sekitar karena terlalu fokus pada karir? Tidak.
1: Tidak ya? Tidak. Oke, oke. Singkat padat banget. Pesan apa nih yang ingin kamu sampaikan nih buat apa para milenial atau generasi sekarang yang hampir lupa kalau kita masih punya lingkungan sosial yang cukup penting begitu.
2: Pesan apa yang kamu sampaikan buat generasi saat ini, buat yang hampir lupa dengan lingkungan sosial? Pesan, ya sesibuk apapun kita bekerja, baik di kantor atau di lapangan, jangan lupa dengan lingkungan sosial tempat di mana kita tinggal. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih ya. Baik, singkat padat banget ya. Toh ini memang langsung to the point aja, nggak ribet. Kalau hidup berinteraksi sosial memang sesibuk apapun atau seribet apapun pekerjaannya, pasti selalu punya waktu luang, walaupun itu cuma sedikit, walaupun itu cuma sebentar, tapi setidaknya bisa memenuhi hasrat atau keinginan untuk bisa berkumpul atau menjalani aktivitas sebagai masyarakat biasa, selain sebagai seorang profesional gitu kan. Nah, jadi tau sendiri, walaupun sibuk tapi selalu berusaha meluangkan waktu, seperti ada kewajiban yang udah dijadwalkan sebagai kewajiban tetap untuk bertemu dengan keluarga, itu wajib. Nah, teman Pro 2 dimanapun berada, itu dia sebuah jawaban dari Tedorus tadi, sudah mau berbagi. Semoga ini bisa jadi inspirasi buat milenial yang lain. Oh ya, pesannya tadi, jangan lupa, sesibuk apapun, jangan pernah melupakan lingkungan sosial dan keluarga.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: modal ya, itu kendala karena di zaman sekarang nih kan muncul banyak persaingan kayak dengan treatment-treatment baru. Terus dengan kita yang untuk bisa dapat treatment baru tuh otomatis kita butuh modal. Untuk yang pertama belajar, terus peralatan yang kita pakai kan kita butuh, pasti butuh modal. Penyediaan barang tuh untuk alat-alat tuh lumayan mehong.
1: Iya,
0: itu kita butuh, kayak apalagi sekarang nih kan persaingan tampilan salon tuh kan harus lebih yang kayak mewah. Jadi itu kita harus butuh modal lebih besar.
1: Lebih besar
0: untuk tampilan kita, desain salonnya, terus pengadaan peralatan. Itu salah satu kendala. Terus dengan persaingan treatment, kalau kan sampai sekarang tuh untuk perawatan rambut sendiri tuh sudah sampai ke food hair yang kayak tapi kalau di salon saya sendiri tuh belum sampai ke sana, baru ke cuci catok, krim bat, masker. Jadi itu tuh kayak salah satu kendala. Kalau soal modal ya, itu kendala karena di zaman sekarang nih kan muncul banyak persaingan kayak dengan treatment-treatment baru. Terus

0: Eh, pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya, siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Eh, pokoknya jangan gitu deh. Itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh. Eh, Bedui dari tadi ngeprint terus. Tegak bener.
0: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi. Menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi. Dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.

0: kambing.
1: Guys, sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
2: Satu sate, 7 sutuk.

Ini awalnya Mami Buket itu di akhir 2022 Desember. Itu awal mulai itu ada sepupu ulang tahun, terus diminta tolong buat bikinin buket kan. Udahlah iseng lah bikin. Akhirnya pengen jualan itu sudah di 2023 pertengahan, pas ada wisuda TK SD itu kalau nggak salah. Ada tante minta lagi, Dek boleh tidak bikinin buket? Oh ya boleh. Kayak cuan nih, lumayan nih. Udah langsung promosi via online. Mungkin karena memang saya juga orangnya suka merangkai ya kak, kayak gitu tuh suka. Kalau saya tuh awalnya itu dari mini snack dulu, mini snack buket, terus bunga artifisial, buket bunga artifisial, terus buket uang, terus snack tawar, terus kemarin kan lebaran kak, lumayan tuh dapat parcel kan, dapat ide lagi. Wah, bisa nih bikin parcel Idul Fitri, terus ada teman yang kemarin pernah mau lamaran, Mi tolong dong bisa tidak order hand buket buat lamaran, ya boleh. Ini awalnya Mami Buket itu di

0: Teman Pro 2.
1: Teman Pro 2 di sepada pagi ini banyak kali ada info-info menarik sudah kami hadirkan buat kamu. Juga tadi ada obrolan singkat ya, tanggapan dari milenial sesuai dengan topik kita hari ini, bagaimana tetap menjaga sosial budaya di negara tercinta kita Indonesia yang harus kita tanamkan sejak dini lewat para generasi masa depan. Dan untuk kamu semua yang lagi mendengarkan, semoga hari ini aktivitasnya lancar dan kamu mendapat banyak sekali inspirasi positif ya, untuk di mungkin bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya Ari bakal pamit dari ruang dengar kamu. Tetap semangat dan stay tune terus di 99,8 Pro 2 FM. Bakal jadi sahabat setia kamu dari pagi hingga malam. Jangan kemana-mana.

gimana caranya supaya kita tetap menjadi guru yang artinya guru yang lebih dekat dengan murid tapi tetap dihargai dengan disegani dan ditakuti. Yang pasti nomor satunya adalah bagaimana kita membawa diri kita sebagai guru untuk kemudian anak-anak mereka juga berkaca kembali dari diri kita, bahwa di luar sekolah saya mungkin seperti Oshun.

Yang orang-orang kenal seperti anak muda, anak-anak laki-laki pada umumnya. Tapi tetap saya tahu bahwa saya harus membawa diri saya seperti apa. Sehingga di luar saya menjadi contoh, dan di dalam juga saya tetap menjadi contoh, dengan tetap tidak menekan siswa untuk berkembang. Jadi tetap siswa mau berkembang seperti apa, maunya seperti apa, saya ikuti dengan catatan saya tetap mengarahkan dia pada jalur-jalur yang betul, seperti itu. Nah di situ dengan seperti itu mereka juga pasti pikir bahwa, oh saya seperti ini saya bisa berkembang ini. Saya bisa saling curhat, saya harus seperti ini, saling memberitahu informasi, saya harus seperti ini. Mereka juga akan ada perubahan di situ. Nah dari situ tanpa harus ditakuti, mereka akan segan dengan kita, tapi tetap menjadi teman seperti. Jadi bagaimana?

0: Saatnya kamu request lagu kesukaan kamu di Pro 2 Hitlist.
1: Request di Pro 2 Hitlist.
0: Request lagu Indonesia dan mancanegara

0: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Ya elah, Dit. Awalnya saja kamu senang, tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, bermenang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.

Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

0: Mas, baksonya, Mas.
1: Ya, udah nyampe baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
2: Mangkoknya, Sen. Tuker sih, Sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu, leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak, saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya, baksonya beda? Apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ayamnya iyal bener kamu ini, leh.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau
1: gak? Di mana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk,
3: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

99,8 Prodo FM, teman terbaik kamu. Request lagu di Prodo Hitlist.

0: live?
1: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
2: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
3: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
2: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
3: Betul.

Di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan, karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.

Tahukah Anda, lubang hitam tertua di alam semesta lebih berat dari matahari? Teleskop luar angkasa James Webb menemukan lubang hitam atau black hole yang diduga merupakan tertua di alam semesta. Lubang hitam merupakan objek paling misterius di alam semesta. Ia lahir dari runtuhnya bintang raksasa dan tumbuh dengan terus-menerus melahap materi gas, debu, bintang, bahkan cahaya ke dalamnya. Lubang hitam tidak memancarkan cahaya, namun keberadaannya dapat diketahui dari benda-benda sekitar yang dimakan olehnya, kemudian menciptakan cincin cahaya di lubang hitam tersebut. Lubang hitam tertua di alam semesta ini diperkirakan memiliki massa 10 juta kali lebih berat daripada matahari. Dan terletak di pusat galaksi bayi 570 juta tahun setelah alam semesta dimulai.

0: tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
1: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
0: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk lebih teliti biar duit gak melayang.

Ya, 99,8 Pro 2 tempat teman terbaik. Kamu teman Pro 2, saya akan akhiri santai siang untuk requestan hari ini. Terima kasih untuk semua yang selalu setia mendengarkan siaran kami, bahkan yang selalu menjadikan Prodo sebagai temannya. Semoga terhibur ya. Setelah ini bakal hadir rangkaian acara-acara kami yang lain. Tetap bersama kami di Prodo Atambua. Sambil kita akan menemani kamu sampai di pukul 15 nanti. So, dengerin terus Prodo Atambua. Kita akhiri Prodo Hitis. Kita akan ketemu lagi di Prodo Hitis edisi penyiaran berikutnya. Kita jalan doain terus pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

Lagu himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia, digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Ratu surga bersukacitalah. Haleluya.
1: Sebab ia yang sudi kau kandung. Haleluya.
0: Telah bangkit seperti disabdakannya. Haleluya.
1: Doakanlah kami pada Allah. Haleluya.
0: Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria. Haleluya.
1: Sebab Tuhan sungguh telah bangkit. Haleluya.
0: Marilah berdoa.
1: Ya.

0: kehidupan kekal bersama bundanya, perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
0: Amin.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tanto Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

0: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitunya cara minta maaf.
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agi tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
0: Iya sih pak, aku salah pak. Aku minta maaf ya pak. Aku benar-benar minta maaf ya pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

0: 99,8 Produk Atom buat teman terbaik kamu. Nah, kita di santai siang dan ya siang ini ada salah satu teman kita namanya Kakak Oscar Benyamin Luan. Ya, owner bisnis kuliner Warung Bento. Jangan cuma jadi foodie tapi jadi food trainer juga ya. Jadi jangan hanya tahu makan tapi juga harus setidaknya bisa berusaha berbisnis maksudnya ya. Oke, saya coba tersambung dengan Kakak Oscar. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Kakak.
0: Oke, apa kabar dulu nih?
1: Puji Tuhan baik.
0: Baik, Kakak. Ya oke. Ini lagi di Keva berarti Kakak?
1: Iya Kakak, saya di Keva.
0: Oke, sedikit info dulu, cuaca ke mana Keva ini pagi, panas, hujan?
1: Cuaca lumayan cerah hari ini Kakak.
0: Oke, secara orang-orangnya di Keva ya.
1: Iya.
0: Baiklah, terima kasih sudah mau bergabung di Produ Atom Buah Kakak ini. Sebenarnya untuk setidaknya Kakak bisa berbagi inspirasi ya terkait dengan usahanya sampai dengan hari ini. Mungkin kita langsung saja nih. Ini sebenarnya apa Kakak yang menjadi akhirnya menjadi alasan untuk Kakak memulai bisnis kuliner?
1: Ya, jadi alasan saya memilih menjadi seorang pengusaha di bidang kuliner ini karena kami sudah bekerja lumayan lama dengan keluarga. Sudah saya kecil kami ada bisnis keluarga. Kami punya usaha catering, biasanya bergerak di acara-acara pesta nikah, pesta untuk ulang tahun, acara duka dan lain-lain. Itu sudah sejak lama. Kemudian saya mulai merintis itu dari tahun 2019.
0: 2019.
1: Itu awal kami, ya masih sementara kuliah. Merintis itu pertama kalinya itu di usahanya di rumah Kakak awalnya. Kemudian berlangsung sampai sekarang. Kalau sekarang ini saya sudah kembangkan usaha saya dengan kontrak ruko, kemudian lebih luas lagi sekarang saya buka usaha Warung Bento. Itu lebih di jalan umum di Kilo 6 di Keva.
0: Apa yang akhirnya mereka untuk lebih memilih berbisnis dibanding menikmati yang namanya masa muda?
1: Ya itu ceritanya panjang sekali Kakak, tapi lebih singkatnya itu karena saya awalnya itu sebelumnya kepikiran mau kerja di bank. Karena ya maksudnya kita sebagai anak-anak kuliah itu pasti ujung-ujungnya itu bermimpi ingin kerja di kantoran.
0: Itu.
1: Jadi saya sempat mengikuti tes di beberapa bank, walaupun saya sudah punya usaha rumah makan ini, sudah punya usaha rumah makan ini, tapi saya sempat berpikir mau cari kerja kantoran waktu itu. Ada beberapa bank yang saya ikut seleksi, tapi ternyata mungkin kehendak Tuhan tidak di situ ya Kakak ya. Jadi karena tidak lolos di situ.
0: Iya.
1: Gak ada berkali-kali. Dan saya berpikir bahwa kita dunia kerja sekarang ini kita tidak bisa berharap banyak dengan bekerja di kantoran karena di dalam itu penuh seleksi yang lumayan ketat sekali. Selain karena kita punya IPK, selain kita punya gelar, punya pengalaman kerja, tapi kita juga dibatasi dengan kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan seperti adanya nepotisme, seperti itu, modal. Jadi memungkinkan saya untuk akhirnya memilih jalan saya sendiri dengan melanjut ini.
0: Oke. Nah, Kakak, namanya kita baru memulai usaha pasti ada semacam cibiran-cibiran, orang bilang begini, begini, begini. Bagaimana Kakak menanggapi itu?
1: Ya, tentunya pasti selalu ada ya. Kayak cibiran-cibiran begitu kadang-kadang membuat kita semangat kita lemah, kita
0: betul.
1: Jadi pas semangat. Tapi yang membuat saya tetap bertahan adalah bagaimanapun yang terjadi kita ini harus tetap berusaha karena namanya batu cibiran itu pasti akan berlalu. Orang mau omong kita mau sampai mana, tapi yang menjalani kehidupan ini adalah kita sendiri. Selain juga saya juga menjadi tulang punggung keluarga dan juga membantu membiaya adik saya sekolah. Jadi karena desakan ekonomi juga dengan keadaan, jadi memaksa saya untuk tetap bertahan seperti itu Bapak.
0: Oke. Nah, kalau menurut Kakak, selama kan tadi kita ngomong soal pengalaman yang buruk ya. Karena pengalaman yang menurut Kakak sangat mengasihkan ketika menjadi seorang pengusaha bisnis khusus di bidang kuliner.
1: Yang paling mengasihkan itu adalah ketika kita bisa atur bebas waktu kita sendiri. Jadi kita tidak ditekan oleh atasan, kita tidak punya orang yang menekan kita. Kita bisa atur waktu kita untuk kapan kita bekerja, kapan kita jualan, kapan kita istirahat. Karena saya di sini juga mengatur waktu kerja ini, saya termasuk orang yang menganut prinsip memanusiakan manusia, Kak.
0: Wow.
1: Jadi kami di sini itu bekerja ada jam kerjanya tersendiri, jam istirahat makan, jam istirahat tidur. Kemudian kami juga tutup jam berapa harus tepat waktu, tidak memaksa karyawan untuk bekerja di luar jam kerja seperti itu. Jadi itu yang paling saya rasa perlu dicontoh oleh pengusaha-pengusaha lain, karena kadang-kadang pengusaha-pengusaha lain itu terlalu memaksa karyawan, seenaknya memperlakukan karyawan. Jadi itu yang membuat kita sulit untuk bertahan di usaha ini.
0: Sedikit kakak, kemarin ketika memulai usaha mungkin modalnya paling besar berapa? Biar ini, kita kan kadang takut dengan modal juga ini.
1: Waduh, saya waktu awal mulai usaha itu hanya modal, ya kalau mau dikirakan mungkin modal sekitar 250 ribu sudah berjalan waktu itu.
0: Ini luar biasa sekali.
1: Dan karena kita kan, kita kadang-kadang berprinsip bahwa kita harus punya yang besar dulu, yang itu bagus dia dulu. Tapi itulah kesalahan anak-anak muda bahwa mulailah dari yang kecil dulu.
0: Ya, ya, ya.
1: Sebenarnya.
0: Ya, ya. Bagaimana kalau misalnya itu istilahnya apa ya? Sebagai seorang pengusaha muda, tidak takutkah bersaing dengan mungkin ada juga orang yang berbisnis yang sama begitu atau seperti apa?
1: Ya, betul. Itulah yang membuat pola pikir saya berubah ketika saya mulai kuliah dan saya melihat bahwa usaha ini, kita selalu berpatokan bahwa usaha itu Tuhan sudah memberikan rezeki masing-masing. Tapi terkadang kita lupa bahwa kita perlu adanya perubahan, perlu adanya inovasi, karena usaha sebagus apapun, tapi kalau semuanya kita sama, maka tidak ada pembeda antara kita dengan yang lain. Itu sangat sulit untuk kita bisa berkembang. Itu sebabnya menu-menu yang saya jual ini, nanti kata kalau ada kesempatan bisa datang ke Jepang dan coba, karena itu menu-menu yang tidak ada, saya jamin tidak ada duanya di kota Jepang.
0: Wow. Oh, punya ciri khas tersendiri ya?
1: Punya bumbu, saya meracik bumbu tersendiri.
0: Oh.
1: Kemudian makanan tersendiri seperti itu, kakak.
0: Ciri khas tersendiri berarti.
1: Ya.
0: Ya. Oke lah ya. Ada lagi yang mau disampaikan kakak mungkin untuk anak-anak muda yang saat-saat ini pengen memulai usaha tapi masih takut, memulai usaha tapi ragu, memulai usaha tapi banyak hal yang menghantui. Adakah yang mau disampaikan?
1: Pesan saya untuk anak-anak muda, untuk anak-anak yang berpikir mau merintis usaha itu, carilah usaha yang kita sudah punya kelebihan di situ. Kita sudah lebih tahu di situ, sehingga kita bisa memperhitungkan bahwa bagaimana pasarnya, bagaimana penjualannya, bagaimana nanti kita akan mempromosikan, supaya nanti ketika berjalan kita tidak lagi bingung karena kita sudah kuasai di situ. Kemudian mulailah dari hal-hal yang kecil, dari usaha-usaha yang kecil, karena usaha sekecil apapun kalau dilakukan dengan konsisten, dengan fokus, suatu saat pasti akan berkembang. Karena dalam usaha ini orang kadang-kadang gagal itu karena dia tidak konsisten dan tidak fokus. Dia baru usaha ini 1-2 bulan dia rasa tidak laku, dia tidak rasa tidak baik, dia pindah ke usaha yang lain. 1-2 tahun dia pindah ke usaha yang lain, itu akan membuat sulit untuk bertahan.
0: Iya, kita kan juga harus selalu berdoa juga kayaknya, menyerahkan pekerjaan kita kayaknya begitu.
1: Betul.
0: Juga.
1: Betul.
0: Wow. Kira-kira begitu saja Kakak Oscar, terima kasih banyak untuk waktunya.
1: Ya Kakak, terima kasih juga sudah undang.
0: Terima kasih, selamat siang, Tuhan memberkati.
1: Selamat siang Kakak, ya.

komputer awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka. Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat ini menjadi sebuah alat yang

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

Sampai saat ini, banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokopol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Eh, kok saldo di ATM kosong lagi nih kak? Padahal uang sisa gaji ini masih ada.
1: Sayangilah keluarga Anda dan segeralah berhenti untuk bermain judi online. Stop judi online.

Ya teman Prado, Barcelona menyegel juara Liga Spanyol musim ini setelah mengalahkan serunya Real Madrid dengan skor 2-0 di pekan ke-35 ya di Camp Nou. Dua gol dari Barcelona dicetak Marcus Rashford dan juga Ferran Torres membuat Blaugrana mengunci gelar juara lebih awal karena jumlah poin yang sudah tidak mungkin dikejar lagi oleh Real Madrid ya. Nah, Barcelona kini sudah mengantongi 91 poin dari 35 pertandingan dengan 3 laga tersisa. Sementara Madrid tak bisa menyamai perolehan poin tim asuhan Hansi Flick itu ya. Madrid kini baru mengoleksi 77 poin dan artinya bahwa memang tidak bisa mengejar Barcelona. Nah, terlepas dari itu teman Pro 2, ini juga merupakan pertama kalinya ya. Dua seteru ini bertemu dan ini merupakan laga penentu di mana ini juga terasa spesial bagi Barcelona karena berhasil mengunci gelar juara setelah mengalahkan seterunya. Terlepas dari itu juga teman Pro 2, dari 7 pertemuan terakhir yang terjadi antara dua tim ini, Barcelona berhasil memenangi 6 pertandingan.

0: Tahukah Anda? Mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi. Terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
1: Proklamasi.
0: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi, jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

Ya, salah satu anggota grup idol, bukan grup idol ya, grup idola Blackpink, Lisa, dianyatakan akan tampil di panggung upacara pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 pada Juni mendatang, teman Pro 2. Laman Yonhap melaporkan bahwa Lisa telah menandatangani kontrak dengan Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA untuk penampilannya pada pembukaan Piala Dunia 2026. Nah, tidak hanya Lisa, solois Katy Perry juga ada Michael Bale juga dikabarkan akan ikut berpartisipasi pada pembukaan Piala Dunia nanti. Nah, karena Piala Dunia ini diselenggarakan di 3 negara, yakni di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, maka upacara pembukaannya pun akan digelar 3 kali. Itulah sebabnya beberapa musisi dunia juga akan hadir di acara pembukaan tersebut. Okay, yang pasti bahwa Piala Dunia kali ini bakal seru. 48 tim bakal tampil dan ini juga menjadi pembuktian ya. Setelah ada 38 negara, kira-kira nih negara mana yang bakal menjuarai Piala Dunia edisi 2026. Tentunya kita punya jagoan kita masing-masing ya. Kalau saya sih masih lihat dulu kira-kira mana nih yang bakal juara.

Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

0: jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih terus? Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Iya, pemenang Aprilia Jorge Martin membawa timnya mendominasi putaran kelima kejuaraan dunia MotoGP Prancis 2026 setelah memenangi balapan utama yang berlangsung di sirkuit Bugatti Le Mans Prancis minggu kemarin ya. Martin finish terdepan dengan catatan waktu 14 menit 18,001 detik, unggul atas rekan setimnya Marco Bezzecchi yang berada di posisi kedua dengan selisih 0,477 detik. Nah, dominasi Aprilia ini makin lengkap setelah pebalap track host MotoGP tim Ai Ogura mengamankan posisi 3 dengan selisih 0,874 detik dari Martin. Nah, kemenangan ini menjadi yang pertama bagi Martin sejak GP Indonesia 2024 di sirkuit Mandalika atau setelah penantian selama 588 hari, teman Pro 2.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, terobos aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari mitifit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta

Ya teman Pradua, penyanyi Shakira membocorkan lagu berjudul Die Die yang dibawakan bersama musisi Nigeria Burna Boy sebagai lagu resi Piala Dunia 2026 yang akan diadakan di Amerika Serikat, Meksiko dan juga Kanada. Nah, Shakira membocorkan lagu ini pada akun media sosialnya @Shakira pada 8 Mei lalu, ya, dilansir dari Colombiano bahwa lagu ini baru akan dirilis resmi pada 14 Mei nanti. Laman Kolombian juga menyebut bahwa lagu tersebut memiliki ritme musik Afrika Latin dan juga urban, serta makna dari judul Dai Dai ini berasal dari bahasa Italia yang artinya ayo ayo, ya. Nah, sebelum akan tampil di Piala Dunia 2026, teman Pro 2, Shakira juga sudah menyanyikan beberapa lagu, ya, 3 lagu di 3 Piala Dunia edisi berbeda, yakni pada 2006, ya, ketika di Jerman, yakni Hips Don't Lie, juga terus di Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan dengan Waka Waka, dan Piala Dunia Brasil Rio de Janeiro ia menyanyikan lagu La La La, ya, dan ini merupakan kali keempat dan juga bisa kita katakan mengukuhkan Shakira sebagai ratu Piala Dunia. Oke, untuk teman Pradua semuanya, tetap bersama kami. Masih akan ada informasi-informasi lain yang akan kami hadirkan ke ruang dengar kamu semuanya di Santai Siang dalam kebersamaan kita hingga nanti tuntas di pukul 15 waktu Indonesia Tengah nanti.

0: lah, nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

Kalau cicak bisa merayap di dinding, ada kambing jago manjat tebing. Namanya Alpine Ibex, sejenis kambing liar di pegunungan Alpen Eropa. Alpine Ibex ini sering banget manjat tebing yang miring banget, bahkan hampir lurus. Alpine Ibex rela manjat tinggi-tinggi demi nutrisi, yaitu garam dan lumut di dinding bendungan atau pegunungan. Ujung lancip dan jegungan di bagian bawah kuku jadi rahasia kenapa Alpine Ibex jago manjat tebing.

menyenangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Ya, 99,8 Prado Atam buat teman terbaik kamu. 53 menit lepas dari pukul 14. Dan sebelum saya pamit, saya masih punya satu informasi terakhir untuk kamu semuanya, di mana pembalap Indonesia Vedaiga Pratama finish di posisi 4 pada balapan putaran kelima kejuaraan dunia Moto3 Prancis 2026 di Le Mans, Prancis. Nah, pembalap Honda Tim Asia ini konsisten setelah sempat tercecer pada awal lomba yang

yang saya sampaikan bisa menambah sedikit informasi updatean hari ini kaitan dengan olahraga maupun entertainment. Tetap dengerin Pro 2 Tambua karena masih akan ada rangkaian acara-acara kami yang lain akan terus kami hadirkan hingga tengah malam nanti di sini. So, jadikan Pro 2 sebagai teman untuk menemani kamu dalam segala aktivitas. Dari Geraha Siar Eltaria Tambua, saya Miki Daga pamit. Kita ketemu lagi lain kesempatan. Selamat siang jelang sore. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Bye-bye.

0: News update tepat di pukul 3 waktu Indonesia Tengah Temam Pro 2, penggunaan AI di kalangan pelajar Indonesia kini mencapai 95%. Tingginya penggunaan AI menimbulkan tantangan baru dalam dunia pendidikan. Salah satu dampaknya adalah menurunnya kemampuan berpikir kritis siswa. Kondisi ini dikenal dengan istilah cognitive offloading. Isu tersebut dibahas dalam panel Reimagining Education in the Era of AI di acara Cornerstone. Forum itu menghadirkan pelajar, praktisi, pendidik, dan pembuat kebijakan. Beralih ke berita selanjutnya, Teman Pro 2, Garena Indonesia resmi mengumumkan kolaborasi spesial antara Free Fire X Gintama beserta spin-off Mr. Genpachi's Zeni Class. Kolaborasi global ini akan berlangsung mulai tanggal 24 April hingga 23 Mei 2026. Sementara itu, film box office project Hail Mary akan menghadirkan cerita lanjutan dalam bentuk video game berbasis mixed reality dan virtual reality. Proyek ini menjadi ekspansi baru dari semesta kisah yang telah sukses di layar lebar. Untuk berita selengkapnya bisa kamu akses di rri.co.id.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

0: Widih. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan.

ada Root B with Dandelions. And kita lanjut lagi teman pri 2 di sore ceria ini. Kalau kita ngomongin soal Atam Bua, apalagi kalau hari Sabtu, hari Minggu, kayaknya ada rutinitas wajib orang Atam Bua, yaitu siang-siang mungkin makan kelapa muda di Pasar Lolowah. Beh, gila sih, itu enak parah Atam Bua 2. Dan memang banyak sekali ya warga Kota Atam Bua yang mulai mengisi waktu luang di hari Sabtu dan Minggu dengan berkunjung ke pasar, terus belanja kebutuhan pokok, datang ke pasar. Jadi selain belanja, mereka juga kayak berburu kelapa muda nih untuk dikonsumsi. Ini juga sebenarnya kelapa muda kita tahu ya, sehat gitu untuk kesehatan ya guys. Nah, rasanya nggak lengkap kalau ke pasar tapi nggak mampir ke lapak kejualan kelapa muda. Jadi ini memang menjadi incaran pembeli sekedar untuk nikmati isi kelapa muda atau bahkan minum air kelapanya nih. Dan sekarang bahkan makin ramai lagi, makin banyak juga yang akhirnya jualan kelapa muda kayak buka-buka lapak begitu. Keren sih ini ya, jadi ekonominya itu, perputaran keuangan di daerah ini tetap mengalir ya, sederas apa cintaku padamu. Oke, teman Prodo, kita lanjut ke lagu berikutnya. Jangan kemana-mana, stay tune di Prodo FM, buat teman terbaik kamu.

Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia. Sudah siap belum sama Piala Dunia 2026? Eits, bukan hanya siap dong. Kita juga harus temukan kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, dan update terus soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Dan bersiap-siap, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Semuanya bisa kamu upgrade di program Trivia, informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Ballcast, podcast sepak bola, podcast tunggal atau berseri dengan tema seputar sepak bola Piala Dunia, Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, ulasan terkait tim peserta Piala Dunia di program Bedah Tim, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid dan obrolan humor tematik berisi komentar tentang hal-hal ringan, unik, lucu dari pertandingan yang sedang berlangsung atau yang telah terlaksana. Gimana? Lengkap kan? Semuanya bisa kamu dapatkan di program Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik

Oke, teman pri 2 dan PD dengan sempurnanya aku. Sama yang satu ini teman pri 2 makin perfect banget nih ya line up-nya di day 1, day 2 dan day 3 Prambanan Jazz Festival teman pri 2 yang baru dikonfirmasi. Penantian panjang dari penggemar The Rose di Indonesia akhirnya terjawab. Pihak Prambanan Jazz Festival resmi ngumumin band indie rock Korea Selatan tersebut sebagai salah satu headliner internasional, dan band yang digawangi oleh Kim Woo-sung, Park Do-jun, Lee Ho-jun, nama Lee Jae-hyung ini dijadwalkan untuk tampil di day ketiganya tanggal 5 Juli 2026. Wow, membayangkan The Rose ngebawain Sis The Rain dengan latar belakang Candi Prambanan, terus kalau ada gerimis tipis-tipis kayak makin magis banget gak sih teman berdua. Aduh, kamu yang kayak udah nungguin banget line up day 3-nya pasti kayak makin nangis-nangis nih. Iya enggak teman berdua. Semoga ya abis ini makin banyak festival-festival kayak gini yang ngedatangin artis-artis luar negeri, bukan hanya di Jakarta tapi juga mungkin siapa tahu nanti bisa di Kupang gitu, di Atambua maybe. Aduh, sangat tidak mungkin sih, tapi kita manifesting aja dulu ya teman berdua.

0: Ayo pasang lagi.
1: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
0: Nah, ini yang terakhir. Selesai, hore! Bagus ya?
1: Iya.
0: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
1: Ya nih, memang di rumah kamu udah.
0: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
1: Merdeka itu apa?
0: Gak tahu juga sih.
2: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

0: Berat banget itu.
1: Ini mas kopinya. Kayaknya kok ngobrolnya seru banget ya mas.
2: Iya dong. Ini loh Mbak Cantik. Masa pilihannya Rifki ini partainya.
3: Weh tapi ape. Tapi bagus itu.
4: Alah, pilihan kalian aja gak masuk akal.
1: Sudah, pilihan kalian boleh beda, tapi jangan saling mencela. Buat mas-masnya ganteng ini, aku punya pantun.
2: Boleh ya.
1: Ke Ternatai.
2: Ojo grogi to, Mbak.
0: Kita udah siap-siap cangkok.
1: Bukan, maksudnya beli Teratai ke Ternate.
0: Cakep.
1: Meski beda partai, kita harus tetap santai.

0: gini amat ya nasib jadi jomblo. Gak ada yang ngingetin makan, gak ada yang ngajak jalan. Boro-boro ada yang ngechat dan nelpon nanya kabar. Hah, ya Tuhan, sekali aja gitu ada yang nelpon ngajak jalan, kan enak. Nah, ini dia ada yang nelpon.
1: Selamat siang, apa betul ini dengan rekan terdekat Bapak Sylvester Putra?
0: Iya, betul.
1: Mohon disampaikan ke beliau ini dari jasa pinjol. Sudah hampir 7 bulan, beliau belum membayar tunggakan.
2: Masihkah Anda libatkan orang lain untuk masalah pinjaman online-mu? Stop pinjol!

0: Wih, pun sejuk, Lai. Tanah juga luas, air banyak. Baru hijau-hijau begini nih buat mata segar.
1: Iyalah.
0: Ini juga paling pas olah jadi lahan pertanian. Tapi kenapa jadi lahan tidur begini? Tidak kelola jadi kebun pertanian sah supaya ada hasil. Kalau ada hasil kan bisa penuhi kebutuhan sehari-hari, Top. Terus ada lebih bisa jual. Daripada mengeluh terus, lebih baik kelola sudah itu lahan tidur.
1: Wih, betul ya kawan. Saya urus ini kebun, sah. Wih, baik sih kalau begitu kawan. Makasih ya untuk idenya.
0: Oke, nah yang rajin begini. Jangan kau tidur terus, akhirnya lahan cu ikut tidur.
2: Ayo, mari kita lawan kemiskinan dengan tekun mengelola lahan yang ada. Ciptakan pangan bagi keluarga sendiri dan jangan biarkan lahan kosong sejengkal pun.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

0: Sayang, kamu tahu nggak bedanya kopi hitam anget sama informasi hoax?
1: Emang apa tuh, sayang?
0: Kopi hitam yang anget itu rasanya nggak pernah bohong. Tapi kalau informasi hoax itu informasi yang nggak jelas dari mana sumbernya dan rasanya dusta, yang.
1: Tapi rasa cinta aku ke kamu nggak pernah hoax dan dusta, sayang.
0: Gombal.

Masih dari Gracia Altari Prodo FM atau buat teman terbaik kamu. Di tahun 2026 ini teman Prodo kan banyak banget nih konser di Jakarta dari artis internasional, artis K-pop, terus juga artis-artis lokal nasional I mean ya. Dan yang semakin menambah panjang list konser 2026 di Jakarta, salah satunya teman Prodo ada musisi asal Kanada, siapa lagi kalau bukan The Weeknd, yang akhirnya bakal menggelar konser bertajuk After Hours Till Dawn Stadium Tour di kawasan Asia. Nah, salah satunya itu adalah di Jakarta. Jadi The Weeknd bakal tampil secara langsung di Jakarta International Stadium alias JIS di tanggal 26 sampai 27 September 2026. Jadi ini 2 hari ya, guys. Jadi dalam rangkaian tour Asia yang emang udah dinanti-nantikan banget nih dari tour global tersebut, sebagaimana yang udah diumumkan oleh Live Nation dan Temp Present berdasarkan keterangan resminya di Jakarta kemarin. Hari ini, deng. Nah, rangkaian tour After Our Till Dawn Stadium Tour di Asia ini, The Weeknd bakal memulainya itu dari tanggal 20 September. Nanti bakal dimulai di Tokyo, terus lanjut ke Singapura, Seoul, Bangkok, Hong Kong, sebelum ditutup di tanggal 4 November di Kuala Lumpur. Wow. Gimana nih teman berdua? Apakah semakin kayak, aduh, uang dari mana? Uang, tolong uang. Soalnya banyak sekali nih yang datang ya. Apalagi kayak dari Mei ini sampai November nanti tuh bener-bener gila sih. Gacor-gacor kalau orang

0: Warga Tembuah dan sekitarnya.
1: Kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan Anda. Rumah Sakit Tentara Atambuah hadir lebih dekat untuk melayani Anda dengan sepenuh hati.
2: Sedang mempersiapkan diri untuk seleksi TNI, Polri, CPNS atau sekolah kedinasan? Jangan kompromi soal hasil. Rumah Sakit Tentara Atambuah menyediakan paket medical check-up dan MCU lengkap mulai dari pemeriksaan fisik, gigi, mata, hingga laboratorium dengan hasil yang akurat.
1: Tersedia paket MCU bagi pelamar kerja hingga paket MCU lengkap yang mencakup pemeriksaan EKG, rosen toraks, hingga indikator narkotika. Ingin pemeriksaan fisik saja, tinggal datang aja langsung.
2: Rumah Sakit Tentara Atambuah didukung oleh dokter spesialis yang kompeten loh. Tersedia juga fasilitas IGD, apotek hingga ambulans yang siap melayani 24 jam penuh.
1: Kabar baiknya, Rumah Sakit Tentara Atambuah juga menerima pasien BPJS Kesehatan, TNI, Polri, ASN hingga masyarakat umum. Cukup bawa kartu BPJS dan surat rujukan Anda dari puskesmas atau klinik terdekat.
2: Kunjungi Rumah Sakit Tentara Atambuah di Jalan Piera Tendean, Gerbades, Beirafu. Hubungi 0859-7456-1878. Rumah Sakit Tentara Atambuah, mengabdi untuk kesehatan Anda.

0: Dingin. Oke, sudah rapi? Mana parfumnya? Oke, selesai. Saatnya ke kampus.
1: Hei, kok cepat sekali kamu siap ke kampus ini pagi nih? Ini pasti tidak mandi ya, hanya cuci muka saja.
0: Hai, dingin kakak. Lagian ini juga ada buru-buru nak, jadi harus cepat-cepat.
1: Ada-ada saja kamu punya alasan nih. Dingin nak, terlambat nak, lain sebagainya, apalagi. Hei, kamu tuh harus mandi biar segar, ganteng, bersih, dan sehat.
0: Iya, Sa, nanti mandi.
1: Biasakan diri Anda untuk selalu mandi di setiap pagi. Karena mandi di pagi hari bisa meningkatkan daya tahan tubuh dari berbagai penyakit. Serta bisa meningkatkan sirkulasi darah, meringankan nyeri otot, sebagai hidroterapi atau terapi air untuk mengurangi gejala depresi dan memperbaiki suasana hati Anda di sepanjang hari.

Jangan hanya mengucap syukur ketika merasa berbahagia, seolah kebahagiaan itu adalah hadiah dari surga. Karena bahagia itu merupakan sikap hati yang akan tercipta manakala kita memilih untuk selalu bersyukur dan bersukacita.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: kulkas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu.

0: keluarga, tumbuh, dan sekitarnya.
1: Kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan Anda. Rumah Sakit Tentara Atambua hadir lebih dekat untuk melayani Anda dengan sepenuh hati.
2: Sedang mempersiapkan diri untuk seleksi TNI, Polri, CPNS atau sekolah kedinasan? Jangan kompromi soal hasil. Rumah Sakit Tentara Atambua menyediakan paket medical check-up dan MCU lengkap mulai dari pemeriksaan fisik, gigi, mata, hingga laboratorium dengan hasil yang akurat.
1: Tersedia paket MCU bagi pelamar kerja hingga paket MCU lengkap yang mencakup pemeriksaan EKG, rosen toraks, hingga indikator narkotika. Ingin pemeriksaan fisik saja, tinggal datang aja langsung.
2: Rumah Sakit Tentara Atambua didukung oleh dokter spesialis yang kompeten loh. Tersedia juga fasilitas IGD, apotek hingga ambulans yang siap melayani 24 jam penuh.
1: Kabar baiknya, Rumah Sakit Tentara Atambua juga menerima pasien BPJS Kesehatan, TNI, Polri, ASN hingga masyarakat umum. Cukup bawa kartu BPJS dan surat rujukan Anda dari puskesmas atau klinik terdekat.
2: Kunjungi Rumah Sakit Tentara Atambua di Jalan Piera Tendean, Gerbades, Beirafu. Hubungi 0859-7456-1878. Rumah Sakit Tentara Atambua, mengabdi untuk kesehatan Anda.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat tadi jatuh.
2: Gak apa-apa, dek. Kan masih ada coklat abang. Kita berbagi ya.
0: Iya, bang. Terima kasih, abang.
2: Sama-sama, dek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

0: Selamat malam. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat
1: bareng sama Angga dan juga Edit.
0: Yoi.
1: Sampai 1 jam ke depan kita bakalan pastinya ngobrol sama musisi.
0: Benar. Malam hari ini spesial membuka minggu Senin. Ini ya. Hari Senin ya, mungkin bisa dibilang minggu ini akan jadi minggu yang pendek ya,
1: karena bakalan ada yang namanya long weekend lagi.
0: Long weekend lagi, betul. Gelombang kedua kali ini.
1: Sampai 3 kalau gak salah ya.
0: Iya, sampai 3. Nanti gokil. Di minggu depan juga ada lagi. Wah, gokil sih.
1: Jadi hari ini untuk mengawali hari Senin,
0: yes,
1: kita bakalan ngobrol sama seorang solois.
0: Yoi, seorang solois pria.
1: Pria
0: yang kemarin juga sebenarnya udah main kesini.
1: Udah sempat datang ya?
0: Udah sempat datang, tapi kali ini hadir dengan single terbarunya lagi. Waduh.
1: Apakah dia akan membawa mic merahnya?
0: Ayy, karena identiknya sama itu tuh. Yes, kita bakal ngobrol barengan sama Nanda Prima. Pokoknya buat lu semua teman Pro 2 yang pengen ikut keseruannya, bisa stay tune terus di MLC di Pro 2 FM favorit kamu. Dan buat yang pengen bertanya, bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya.
1: Di situ bisa tanya-tanya atau bisa WhatsApp 0811-800-105 ya.
0: Betul, jadi pastiin buat stay tune terus karena kita bakal balik setelah yang satu ini.
1: Tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: back to MLC Music Live Chat. Dan sekarang gue sama Angga udah gak sendirian, karena kita udah ditemani dengan sang pemilik mic merah, Nanda Priwa. Halo, halo. What's up, bro? Apa kabar? Ini ribet banget ya.
1: Bunyi gue. Lanjut.
0: Oh iya, oke. Ini balik lagi setelah berarti bulan apa waktu itu ya? Kita ngobrol ya.
2: Tahun lalu
0: ya? Ke 2025 ya? Enggak nyampe ya? Tahun ini berarti.
2: Iya,
0: tahun ini ya. Awal tahun ya.
2: Maret.
0: Maret bahkan. Maret berarti 2 bulan kurang lebih ya.
2: Produktif sekali
0: nih kayaknya nih. Bener.
1: Bagus lah kalau gitu.
0: Bagus, bener.
2: Angga masih produktif gak?
1: Jadi fanfiction nih, kita tuh sama-sama salah satu alumni dari satu ajang kompetisi.
2: Iya. Mm-hmm.
1: Kalau sekarang kan ada kompetisi band tuh,
0: yeah,
1: kan di TV tuh ya. Mm-hmm. Wah, zaman gue dulu bareng sama Doi ya.
0: Mm-hmm.
1: Kita tuh sampai ada namanya Wanted.
0: Oke.
1: Okay. Gue nggak nyebutin depannya karena nama merek ya.
0: Iya, benar.
1: Brand itu brand terlarang lagi untuk dionerin.
0: Iya.
1: Ya, itu Wanted tahun gue 2009. Gue 2009.
2: Berarti lu atas gue, senior gue berarti.
0: Iya dong. Senior.
1: Ya, senior tuh tua, bro.
0: Senior.
1: Lu 2000, bro. Lu bareng sama TBL ya?
2: Aduh, lupa lagi.
1: Yang menang TBL atau TBL atau Friday?
2: Friday
1: sama okay. The Neno ya.
2: Yes.
0: Alright.
1: Jadi kita sama-sama anak band. Mm-hmm. Dulu sempat manggung di Soundrenalin tuh.
0: Yes.
1: Itu aja itu ibaratnya dulu goalsnya anak band lah ya.
0: Oke.
1: Bisa manggung di Soundrenalin keren loh.
0: Yes. Gitu. Bener.
2: Kalau udah menginjakan kaki di stage itu, lu udah keren.
1: Udah keren. Padahal lu tampil di depan pembuka. Ya nonton nanti sedikit. Tapi bisa. Dulu kita bisa pasang status sosmed ya.
0: Iya, bener-bener.
1: Facebook doang ya.
0: Karena bergengsi banget kan itu kan.
1: Bergengsi banget.
2: Era itu Instagram juga belum
1: ada.
2: Belum ada.
1: Wow. Belum ada kan berarti kita.
2: Ketahuan dong ya.
0: Berarti Facebook, pakai Facebook.
2: Iya.
0: Facebook.
1: Nah, bener. Gue juga kaget sih tadi pas lihat, gue kayak pernah lihat konten lu yang pakai mic merah itu kan.
2: Ya.
1: Ya jadi emang tuh kan jadi ciri khas lu ya. Padahal gue juga dulu mic-nya merah loh. Serius. Tapi kan ada sponsor.
0: Oh ya, oke.
1: Okay. Sponsor itu waktu itu harus.
2: Gue kalau nggak salah lu waktu itu di stage make outfit hitam putih.
1: Bener. Masih inget lu.
0: Gokil.
1: Masih inget gokil.
2: Udah jangan.
1: Dan ternyata akhirnya Nanda udah gak ngeband lagi, sekarang jadi soloist
0: sekarang.
1: Gue gak ngikut, waktu tadi gue sempat cerita sama Edit kan. Gue udah pernah interview waktu itu sekali, waktu itu gak ketemu sama gue soalnya.
0: Iya benar-benar.
1: Jadi akhirnya sekarang soloist. Gimana rasanya akhirnya tidak harus berbagi?
0: Full nih dapet ini.
2: Gak gitu sih. Ya lebih enak sih.
1: Lebih enak. Kan? Atur sendiri musik lagu terserah gue mau gimana gitu ya. Kan.
2: Mau gue meliuk-liuk di sini terserah gue. Mau high note-nya gue rockin terserah. Semau gue.
1: Tapi emang asli Padang.
2: Padang.
1: Asli Padang ya.
2: Tapi gak kelihatan Padang ya.
1: Kelihatannya Sumatera Barat.
2: Sama aja.
1: Jadi abis itu langsung udah kayak gue harus mungkin apa ya, passionnya teman-teman yang lain agak belok.
0: Mm-hmm.
1: Jadinya lu yang tetap di musik gitu.
2: Ya karena masih kalau dibilang belok gak belok banget ya, masih ada entertainmentnya, masih ada kayak fotografi kan itu masih.
1: Oh iya, masih ada seni-seninya gitu.
2: Terus ya masih ada juga yang masih main tapi reguler.
1: Hmm.
2: Terus ada yang sudah terjun ke politik juga.
1: Wih, gokil.
2: Dan salah satunya teman gue yang sempat ngajakin gue konser of air di Padang.
1: Dia apa? Waktu itu kampanye.
2: Kampanye. Kampanye. Lo harus nyanyi. Gue nggak mau tahu. Lo harus ngisi di sini. jangan mahal-mahal ya.
1: tapi sesuatu yang harus bisa gue highlight ya. Mm-hmm. Nanda ini kan berarti ya nggak jauh-jauh beda dari angkatannya gue kan.
0: Oke. Okay.
2: Berarti dia lebih tuan
1: gue iya gitu. Gak mau dibilang
0: semua siapa yang dibilang punya.
1: Salah satu privilege yang dimiliki musisi pada saat itu, mm-hmm, tuh udah ngalamin banyak sekali media yang berbeda gitu.
0: Yeah. Yes.
1: Mm-hmm. Pasti zaman itu nyamanin yang namanya RBT.
0: Yo,
1: nyamanin dari kaset ke CD. Yes. Dari CD jadi ke streaming. Betul. Itu kan itu jadi ngerasain gitu. Dan, mm-hmm, dan ketika lu akhirnya masih sampai sekarang produktif, gue termasuk yang happy sih. Yes. Berarti survive, mm-hmm, terus juga lebih apa tetap apa ya konsisten gitu.
0: Ya, ya, ya.
1: Dan, okay, dan akhirnya nih di kalau dari lu sendiri jadi single keberapa nih udah nih?
2: Ini single ketiga di album pertama gue.
1: Oke.
0: Okay. Wow.
1: Tapi masih dalam album yang kemarin berarti ya
2: masih? Masih di, okay, album yang sana.
0: Oke.
1: Dan tuh salah satu yang membedakan adalah, mm-hmm, masih berani bikin album.
0: Iya lagi. Iya lagi.
2: Ada statement netizen lah ya. Hmm? Bilang lo siapa sih? Hmm. Udah bikin album aja. Nah. Emang lo terkenal apa? Oke, nggak apa-apa.
0: Iya, benar.
1: Padahal bukan itu.
0: Bukan itu.
1: Tapi ketika punya album kan berarti kalau menurut lo apa? Yang lo mau kasih dinainya apa?
2: Bahwasanya kalau gue sudah punya album dan udah milikin album berarti gue masih mencintai yang gue jalanin saat ini dari dulu, dan gue masih ada keinginan untuk berpeluang di dalam industri ini.
0: Okay.
2: Nah setidaknya gue masih ada di industri musik Indonesia.
1: Betul.
2: Meskipun gue belum jadi siapa-siapa, tapi insya Allah nantinya akan menjadi sesuatu.
0: Amin.
1: Dan
0: amin,
1: itu amin. Menurut gue bukti keseriusan.
0: Yes,
1: gue.
0: Yeah.
1: Ketika single kan mungkin gue coba deh. Gue coba. Kalau album tuh butuh keseriusan banget, maksud gue.
0: Betul. Di era yang sekarang mungkin kayaknya orang juga jarang ya negeri satu udah, album full tuh jarang. Kayaknya.
2: Udah jarang banget.
1: Kan? Malah hampir nggak ada siapa sih.
0: Iya benar.
2: Tapi setelah adanya album ini yang kembali ngerilis album, tapi jangan salah di bulan depan itu banyak yang rilis album.
1: Nah.
2: Betul. Iya. Langsung kasih bocoran.
1: Tapi gue mau highlight soal yang mic merah itu deh. Itu ya, dari kapan tuh mulai?
2: Itu gue mulainya itu dari After Married dulu.
0: Okay.
2: Ya, ini kelihatan gue lebih muda dari lu sih.
1: Iya, gue udah ada dua.
2: Jadi ini saat gue married di 2022. Nah saat itu gue nyanyi di salah satu klub ya, klub di Indonesia yang cukup namanya cukup besar. Nah saat itu gue
1: inisialnya H ya.
2: Yes. Yes lagi. Tapi thank you loh buat inisial H itu yang udah membesarkan nama gue. Jadi gue dikenal sama orang-orang jadi vokalis Mike Merah berkat panggung-panggungan di sana.
0: Alright.
2: Terus itu Mike Merah itu memang benar-benar dipilih sama istri gue agar beda dari yang lain. Sebenarnya kan lu dari dulu udah pakai merah.
1: Tapi bedanya, gue nggak bisa kasih tau bedanya.
0: Oke, okay, apa tuh?
1: Kalau gue merah beneran.
0: Oke.
1: Okay, kalau gue buat tempelin ini loh.
0: Apa? Tempelin stiker.
1: Spotlight. Iya,
0: spotlight. Oh, oke.
1: Ujung-ujungnya gue semprot banget. Padahal masih biasa.
0: DIY ya.
1: Iya. Terus video lo nggak sih itu?
2: Awalnya gue pengennya putih, karena kan solois kan ya banyak yang putih, silver,
1: silver gold,
2: pasti di tiga warna itu kan.
1: Merah nggak ada.
2: Merah nggak ada nih. Ya udah kamu kayaknya jadi coba deh mic merah ini kamu pakai untuk jadi identitimu. Karena belum ada nih, meskipun udah banyak yang pakai saat itu. Mungkin sebelum gue udah banyak banget yang pakai mic merah. Tapi ya udah istri bikinin vokalis mic merah. Dan terus
1: itu ya, di TikTok tuh ya?
2: Di TikTok. Dan alhamdulillah gongnya ya benar-benar 2 tahun yang lalu ya sayang ya. 2 tahun yang lalu itu
1: sayangnya udah. Sayangnya mana gitu.
2: 2 tahun yang lalu itu gue sempat viral di beberapa konten yang
1: itu ada di FYP gue juga sempat. Cuman gue enggak ngerti lu, bro.
0: Sudah. Ya udah. Parah banget lu.
2: Enggak apa-apa.
0: Parah banget. Maaf yang umur.
2: Tapi emang kita belum sempat ngobrol-ngobrol.
0: Oke. Okay.
2: Sondre Ngalin gak sempet ngobrol, terus di konser Tujuh Ruang waktu
1: itu gak ketemu ya?
2: Gak ketemu.
0: Padahal
2: gue jadi backing vokal.
1: Gue shift satu.
0: Ada shift simpan ya? Ada shift simpan.
1: Malah gue kebalik kan.
2: Terus yaudah gue pakai mic itu dan alhamdulillah sampai sekarang menjadi identity
1: gue. Menurut gue itu sesuatu yang apa ya,
0: brandingnya.
1: Gak semua orang juga bisa berhasil.
0: Yes.
1: Dan ketika itu works, menurut gue sih itu menurut gue harus pertahanin terus tuh, biar jangan sampai nanti jadi ijo gitu. Harus setia dengan merahnya.
0: Ijo jalan kemana ntar ya?
2: Dan FYI, gue akan pakai mic merah ini sampai nanti.
1: Sampai pensiun.
2: Sampai gue pensiun.
0: Nah, betul sekali.
2: Gak akan gue ganti warnanya sih, tapi kecuali
1: ada yang endorse dan dibayar.
2: Tapi mic merah ini yang sekarang gue pakai itu gue jadi brand ambassador.
1: Oh, dari mic tersebut ya. Oke, gokil. Dan hari ini kita bakalan ngobrolin juga lagu terbarunya dari Nanda Ejuli, Monolog Dengan Bayangan.
0: Yes, menarik nih buat dibahas. Jadi pastiin buat lo semua teman Pro 2 yang ingin bertanya, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.
1: Jangan kemana-mana ya, tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Masih bareng sama Angga dan juga Ade, dan tentunya masih bareng sama Nanda Prima. Aduh, tadi kita udah sempat teasing sedikit ya.
0: Yes. Kalau
1: monolog dengan bayangan.
0: Betul.
1: Waduh, dari album ini single yang ketiga.
2: Single ketiga.
1: Kenapa lo akhirnya memilih ini menjadi single ketiga?
2: Lebih relax sih sama kebanyakan orang-orang saat ini.
1: Kisah. Kayaknya lagi banyak orang rasain ya. Hmm. Monolog dengan bayangan, maksudnya itu lo ngomong sendiri.
2: Ngomong sendiri. Bayangannya, lo
0: ngapain? Wow. Berarti kayak apa ya, kayak pergulatan batin gitu ya?
2: Ya.
0: Oke.
2: Ini lebih ke menahan apa namanya ya, perdebatan batin antara masih sayang atau enggak gitu.
0: Oh, oke, okay.
2: Lebih baik daripada gue nelen sakit sendiri. Ya udah, mending gue lepas aja deh.
0: Oke, okay, oke. Okay. Konteksnya berarti apa ini maksudnya di lagu ini?
2: Konteks.
0: Tadi kan.
1: Berarti apa? Emang ada satu hubungan.
2: Satu hubungan yang
1: tidak berjalan dengan baik.
2: Ya mungkin ada dalam perselingkuhan, perselingkuhan diam-diam, atau udah mau merit di depan tapi masih main belakang sama
1: sama mantannya,
2: sama mantan.
1: Memberikan jatah mantan. Ada istilah mantan kandung, bro.
0: Iya sih, dia lagi bro. Sekarang muncul kata-kata itu, nggak tahu dari mana itu.
1: Aduh,
0: mantan kandung.
1: Jadi terus kenapa ngomongin mantan kandung? Terus. Jadi ya. Lo di sini lo apa ya, kayak ya udahlah, lo akhirnya kayak berbicara sama diri sendiri gitu ya. Kalau kayaknya
2: lebih ke muasabah sih gue.
1: Muasabah. Kenapa judulnya bukan
2: muasabah cinta?
1: itu kata-kata yang agak ada lama
0: gue. Iya udah lama lagi itu kata-kata lama itu muasabah itu.
2: Puitis lo kita dulu itu.
1: Iya benar. Nah,
2: kita harus sesuai dengan sajak AA. Okay.
1: Rima. Tapi lo percaya nggak sih kalau ternyata tuh, kalau gue lihat dari monolog dengan bayangan ya, katanya tuh orang yang justru sering ngomong sama diri sendiri itu justru orang yang lebih sehat ketimbang lo nggak pernah ngomong sama hati nurani lo sendiri.
2: Kalau menurut gue, untuk ngomong sama diri sendiri itu ada beberapa faktor ya.
0: Okay.
2: Untuk mungkin mengapresiasi diri, kayak sebelum tidur lu udah capek menjalani aktivitas harian, makasih ya udah
1: berjuang,
2: udah berusaha bertahan sampai sekarang. Gitu. Ada juga yang mungkin dalam lagu ini juga seperti itu, kayak ya mantan kandung tadi, mantan kandung meskipun udah menjalani buang-buang waktu dengan si pasangan ini, tapi lu tetap cinta, tapi lu harus meninggalkan gitu. Harus meninggalkan biar gak toksik nih hubungan.
1: Itu ya, kadang-kadang meyakinkan diri sendiri dan juga akhirnya bisa melakukan apa yang seharusnya dilakukan, itu kadang-kadang susah.
0: Betul, apalagi mungkin kayak misal kayak hubungannya udah lama gitu kan, terus kayak ada rasa kayak ah gak bisa nih,
2: udah mulai menghilang tuh rasanya.
0: Iya, benar-benar
2: kayak es teh manis sih.
0: Gimana tuh?
1: Tadinya manis awalnya.
0: Terus lama-lama ini hambar.
2: Tawar.
1: Gitu. Gara-gara kena esnya ya.
0: Esnya mencair.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, ini cerita lo sendiri?
2: Enggak sih.
1: Ini cerita siapa nih?
2: Robby.
1: Gokil. Wow. Tuh kan, dia anak-anak wanted juga. Wanted juga. Lu gak minta lagu sama gue? Gue banyak lagu loh.
2: Atau kita cover to master tuh lah. Iya.
1: Kelumajang juga mau. Siapa tahu kan ya.
0: Bisa.
1: Soalnya kan chemistry-nya udah dapet dari mic merah.
0: Betul.
1: Mic gue belum merah bro.
0: Sama-sama mic merah dah.
2: Meskipun
1: Squad light.
0: DIY.
2: Nah, saat itu belum ada DIY leh.
1: Belum ada.
0: Belum ada.
1: Gue bener-bener, gue nyuruh kru gue. Tolong dong, ini. Sampai gue bikin stand mic itu yang bisa nyala, bro.
0: Oh, ini. Bener-bener.
1: Niat banget dulu. Karena memang zaman itu tuh gimmick itu penting banget gitu.
2: Kreatif kita di emang bener-bener di push gitu loh. Kalau dulu itu karena promo sekarang itu ya jujur ya, promo sekarang di media. Kalau dulu itu door to door.
0: Oke. Iya.
2: Kalau dibilang gampang dulu, enggak juga. Dibilang gampang sekarang,
3: enggak juga.
2: Enggak juga.
1: Semuanya susah sih memang.
0: Semuanya susah. Benar-benar.
1: Nah, ini lo bisa. Ini lagu pertama yang dibikin sama Robby atau hampir semuanya dibikin sama Robby?
2: Oh, untuk album ini, untuk album pertama gue, itu semua tulisan dari Robby.
1: Oh, oke. Okay. Wow. 1-2 kemarin tuh Robby semua.
2: Robby semua. Wih, 8 lagu dari Robby.
0: Gokil. Diborong ya.
1: Jangan-jangan yang itu nyerobi juga ya? Yang PT-nya Robby sama Robby itu ya?
2: Iya.
1: Gue ngeliat postingannya sama
0: Robby. Benar-benar.
1: Oke. Dan apa ya? Menurut lo ini adalah nanda bukan? Maksud gue, oh ini emang musik yang gue pengen bikin dari dulu nih.
2: Album. Banyak kan sih orang-orang yang udah sering denger gue nyanyi. Ini ada yang bilang ya 50-50 lah ya. Gak semua orang juga kita paksa untuk menyukai karya kita. Dan tidak semua orang juga yang gak suka dengan karya kita gitu. Jadi orang yang biasa denger gue nyanyi di klub ataupun di tempat-tempat biasa.
1: Oh iya, iya. Karena lo membawakan lagu-lagu orang lain juga iya. Kan ya.
2: Jadi karakternya mungkin mereka yang sudah terpatri sama mereka mungkin, oh nanda bukan begini nih caranya. Tapi di POV kita itu pasti berbeda dengan POV penonton.
0: Yes.
2: Apalagi POV kita pastinya berbeda dengan
1: produser.
2: Karena produser mencari warna yang terbaru, bukan yang sudah ada di industri ini.
1: Gitu. Itu yang paling penting sih.
2: Makanya gue dengan statement ini sih, gue lebih menyerahkan kepada yang ahlinya.
1: Yes.
0: Oke. Okay.
1: Trust with the apa? Bahasa Inggrisnya? Expert.
0: Benar. Tapi apa yang sulit nih untuk di single ini?
2: Sulit.
0: Yang sulitan.
2: Sulitannya waktu itu mungkin ketika mixing doang sih.
0: Oke, okay, kenapa tuh?
2: Ada sempat beberapa yang enggak cocok jadi kita pindah ke mixing ke orang yang lain.
0: Oh, oke. Okay. Berarti sempat ya apa istilahnya kayak ganti orang lah.
2: Ganti orang ya.
0: Wow. Berarti emang sebenarnya se-perfeksionis itu ya.
2: Wow.
0: Dalam bermusik ya.
1: Iyalah pasti. Ya lu tahu sendiri.
2: Orlam bro.
1: Ibaratnya Nanda udah punya basic dulu seperti itu, ketemu Robby juga yang lu tahu sendiri karya-karyanya juga gila.
0: Bener sih. Bener.
1: Dan kita denger dulu deh kemudian yang monolog dengan bayangan.
0: Ya kita bakal langsung dengerin. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat. Dan ini dia monolog dengan bayangan by Nanda Priba.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yeah. Aduh, gokil. Lagunya itu kalau menurut gue kayak ada fusion antara Robby, cuman yes, warnanya nada tuh kenceng banget gitu.
0: Bener sih, bener-bener ada kayak apa ya, sedikit R&B-nya, walaupun pop ballad deh.
1: Bener-bener, jadi warnanya gak bisa dibilang ini kayak ciptaannya Robby banget
0: bener
1: gitu.
0: Iya, bener-bener.
1: Jadi rada beda, dan menurut gue jadi warna tersendiri buat Nanda ya. Dan di mana lo akhirnya apa ya, workshop sama Robby tuh apa yang akhirnya apa ketemu gitu? Oh, titik tengahnya kayak di sini nih gitu.
2: Saat itu kita workshop berapa hari ya? Seminggu ya, kurang lebih seminggu lah.
1: Kalau album kan berarti berapa lagu tuh? 10?
2: 8.
1: 8, oke. Okay.
2: Jadi saat itu sebenarnya kita saat itu bikinnya ada 9 lagu. Cuman kita satu lagu mungkin gak cocok dengan label dan tidak cocok, mungkin kurang cocok juga dengan si karakternya Nanda Prima ini. Jadi kita hold dulu atau nanti misalkan masih bisa dipakai atau enggaknya nanti.
1: Jadi dikit dulu lah ya.
2: Ini benar-benar materinya dari nol. Gak ada materi sama sekali. Sebelum kita workshop itu cuman ada pementahnya doang. Pementah kayak guide-nya doang. Nah saat itu kita workshop, dan alhamdulillahnya selesai sih di 6 hari itu album.
1: Ah, wow. Maksud gue itu workshopnya doang kan?
2: Workshopnya doang.
0: Gue juga kaget. Udah jadi satu album 6 hari.
1: Workshop 6 hari ya?
2: Untuk satu album.
1: Dari nol.
0: Gue juga kaget. Kira-kira.
1: Kayaknya waktu itu belum ada Suno.
0: Iya, iya, makanya.
1: Oke, setelah itu masuk produksi.
2: Masuk produksian, dan produksian yang ngisi itu orang-orang yang...
1: Ya, hebat-hebat lah pasti.
2: Kayak drummer itu ada...
1: Agung ya?
2: Mas Agung Gimbal.
1: Dewa tuh.
2: Terus yang bikin...
1: Andi Arman juga.
2: Andi Arman. Ya, banyak lah. Robby juga. Dan ya semuanya dari GSI lah, label tercinta gue.
1: Oke. Okay. Siapa nama itu ya?
2: Nama eksekutif produser Mas Yuski Hamdan.
1: Mas Yuski.
0: Mas Yuski.
1: Okay, Mas Yuski ya. Dan apa yang lu coba ya dengan perjalanan lu dulu sebagai anak band, bahkan lu juga kalau misalnya manggung di reguleran juga itu sama anak band gitu. Apa yang ngebedain lu menjadi seorang solois ini?
2: Nggak jauh berbeda sih, karena pastinya kalau untuk nanti di off air pasti masih pakai band kan. Nggak jauh beda, hanya saja positioningnya itu gue udah sendiri. Udah, kalau untuk perbedaan dari teknisnya nggak ada
1: ya. Jadi ya udah tetap menjadi lu sebagai Nanda Prima gitu ya. Oke,
2: okay. Ya kayak lu lah bang.
1: Kenapa ke gue? Gue lagi jadi presenter.
0: Pin ngikutin jejaknya katanya.
2: Kita bounce back berdua.
1: Iya, iya. Lemar-lemaran. Ya siapa tahu kan?
0: Iya.
1: Kuda rumah loh, ini kuda rumah.
0: Betul.
1: Oke, kita mau main games?
0: Boleh, kita main games.
1: Apa nih bro?
0: Kita main games jawatan.
1: Jawatan ya? Oke, namanya jawatan alias jawab cepetan.
0: Yoi.
1: Kita ada pertanyaan yang bakal kita kasih ke Nanda yang harus jawab dengan cepat. Tidak boleh mikir. Harus asbun.
0: Bener, secepat mungkin lah ya. Secepat mungkin. Alright, kita mulai jawatan bareng sama Nanda Prima.
1: Let's go.
0: Alright, kita mulai dari yang simple dulu kali ya. Ini tentang makanan nih. Bubur diaduk atau tidak diaduk?
2: Tidak diaduk.
1: Kalau weekend mendingan jalan-jalan atau di rumah aja?
2: Jalan-jalan.
0: Oke. Mending chat duluan atau nunggu di chat?
2: Chat duluan.
0: Oh, chat duluan.
1: Benar. Sukanya di ghosting atau nge-ghosting?
2: Di ghosting.
0: Oke.
1: Terus?
0: Lagu galau atau lagu upbeat?
2: Galau.
0: Oh, galau.
1: Oke. Okay. Konser intimate atau konser festival?
2: Festival.
0: Anak band bro. Jiwanya ketawa.
2: Masih ketawa dong.
0: Yoi, lanjut. Lirik favorit di lagu monolog dalam bayangan?
2: Firasat hati kecilku, buang waktu hidup denganmu.
1: Abis ini mau bikin album lagi atau mau bikin single aja?
2: Single dulu deh.
1: Gimana sih?
0: Aduh.
1: kita bahas. Jadi yang pertama itu adalah
0: bubur diaduk, gak diaduk.
1: Apa lu tuh jawabannya tadi?
0: Gak diaduk.
1: Lu tau gak sih kalau katanya Panji Pragiwaksono, orang yang buburnya gak diaduk itu psikopat, bro.
0: Enggak sih.
1: Lu gak diaduk ya?
0: Gak diaduk gua.
2: Ini kalau kata TP begini ya.
0: Aduh, beda lagi nih.
2: Lu Panji nih.
0: Boleh.
1: Kenapa harus gak diaduk?
2: Buburku ya bubur.
1: Lakum ninduk umpah ya.
0: Bener. Iya sih. Iya. Bener. Gimana suka-suka gue mau ngomongin gimana.
1: Skip bubur gitu.
0: Gue ngatur. Iya juga sih. Bener sih.
1: Terus lanjut. Tadi pertanyaan gue apa ya? Weekend jalan-jalan atau di rumah aja?
2: Jalan-jalan.
1: Lu suka traveling gitu ya?
2: Suka banget ya. Karena kalau di rumah aja gue suntuk
1: ya.
2: Gue lebih suka ngelihat alam, meskipun gue jalan doang, mobil buka kaca, terus ngelihat hijau-hijau atau ngelihat pantai, ngelihat yang aroma yang berbeda lah dari di rumah,
1: yeah,
2: di kota.
1: Benar-benar. Nah,
2: yang penting seger-seger lah.
0: Ngelihat alam ya. Ada madu.
1: Bukan loh. Itu alam
0: itu. Masa buka jendela? Ada.
1: Dan juga ya, Gen Z gak ada yang tau alam gak?
0: Iya juga sih, bener.
2: By the way, gue Gen Z banget ya. Gen Z.
0: Klarifikasi lagi, guys. Oke, lanjut.
1: Terus tadi di ghosting atau nge-ghosting jawabannya?
0: Di ghosting. Kenapa gak mau nge-ghosting?
1: Jahat ya kalau ghosting ya.
2: Kayak gak ada kerjaan yang
1: chat duluan atau nunggu di chat?
2: Chat duluan.
0: Alright.
1: Ya, sangat ini ya,
0: bener.
1: Aktif.
0: Bener. Nyerang duluan.
1: Inisiatif. Konser intimate atau festival?
2: Festival dong.
1: Konser yang kalau lu kan kita udah kecapean tuh. Lu sekarang ini pengen manggung di mana, bro? Kayaknya, jadi afirmasi deh. Coachella.
0: Coachella.
2: Mas Ucup,
1: Pesta Pora ya?
2: Boleh nih line up tahun depan.
0: Bisa.
1: Bareng sama Aldi Gallagher.
0: So silly can wait. Oke, lanjut.
1: Tadi
0: lagu favorit. Galau. Lagu galau. Lagu upbeat. Galau ya. Tapi emang belum kepikirankah untuk lagu upbeat?
2: Sebenarnya di album gue sudah ada dua lagu upbeat. Tapi karena jiwanya gue ini dengan tampang gue,
1: tampang tersakiti ya.
0: Aduh.
2: Kalian tahu sakitnya aku gitu. Gue suka lebih suka lagu galau karena gue mengikuti taste-nya Indonesia.
0: Benar.
1: Dan dengan lirik favorit tadi apa?
2: Firasat hati kecilku, buang waktu hidup denganmu.
1: Itu tuh dalam ya.
0: Benar.
1: Itu kata-kata ajaib sih kalimat
0: kalimat.
2: Kan biasanya wanita-wanita bilang kalau laki-laki itu nggak punya firasat. Kan?
1: Padahal,
2: kamu nggak peka.
0: Itu dia.
1: Yeah. Karena kita kan bukan AC yang ada pekanya ya.
0: PK. Aduh, ini jokesnya kayaknya dari tadi
2: umur banget ya. Jokesnya tuh. Sorry.
0: Jokesnya senior.
2: Tawan banget ngomong-ngomong kelahiran tahun berapa gitu ya.
1: Aduh, terus apa lagi tadi terakhir?
0: Alright,
1: album single aja deh. Ada yang ngerasa capek kayaknya ternyata. Gue kira tadi memang, waduh, keseriusan gitu ya.
0: Bener.
1: Tapi kayaknya gak apa-apa sih.
2: Seproduktif ini gue dari November sampai sekarang itu udah 3 single yang gue kelilingin ya, guys. Cuman, ya alhamdulillah hasil positifnya ada.
1: Yes.
2: Dan thank you buat teman-teman yang sudah dengerin.
1: Oke. Okay. Dan ternyata nih tadi fun fact juga kalau Nanda itu ternyata dulunya pernah ke Bina Radio juga, guys.
0: Betul.
1: Dulu waktu zamannya Anas ya di Jayapura 15 besar. Gokil.
0: Gokil.
1: Itu bukti Bina Radio.
0: Yo.
1: Outputnya selalu oke, okay, bro.
0: Melahirkan bintang-bintang ya. Alright.
1: Nyanyi enggak? Pasti lah gue nyanyi sedikit.
0: Dikit aja
1: rap itu dikit. Lo rapnya lagu monolog coba.
2: Oke.
1: Okay. Ditantang sama senior.
0: Harus. Oke, siap.
2: Kalau sama senior. Oke, siap.
0: Siap aku.
2: Yang penting gratis. Master
1: gas. Bisa. Gas. gas. Coba coba lu nyanyiin lagu lu tuh.
2: Enggak pakai musik ya.
1: Enggak usah,
2: apa aja. Oke. Okay.

0: Itu yang lu rasain tuh sama sama band-band yang slow, kayak orang Nanda ya dia. Ketika lo dengerin live-nya itu akan lebih
1: bener
0: sama ya yang dibikin secara di recording bagus
1: betul,
0: tapi di kalau bisa secara live itu pasti nyawanya tuh oke itu tepuk tangan sekali buat dan ini sudah bisa video klip udah ada bro,
2: video klip sudah ada,
0: gimana bisa kita lihat
2: di YouTube-nya GSI Entertainment.
0: Alright. Langsung cek aja di sana. Dan lu bisa jadiin sound di TikTok, lu bisa jadiin sound di Instagram.
2: Per hari ini sudah
0: berapa
2: sekitar juta? Belum sih, belum
0: ratus juta. Ribu
2: masih ribuan
0: ya, ribuan. Yang pakai videonya,
2: pakai audio,
0: soundnya
2: udah ada template-nya juga.
0: Oke.
2: Banyak buat teman-teman yang mungkin berawal dari iseng, lagu ini menjadi sesuatu, mudah-mudahan lebih besar lagi nanti.
1: Amin. Gokil.
0: Gak kerasa tuh kalau emang ngobrolnya enak tuh,
1: iya,
0: cepet banget udah mau jam 8 tuh ya
1: kan. Iya benar.
2: Ke reuni.
1: Reuni ya. Alright, thank you so much buat Anda Prima.
0: Thank you aja.
1: Sukses selalu.
0: Gua tungguin pokoknya lu single 8 kali ke sini harus main di sini.
1: Aduh, ini perlu tukeran nomor enggak? Perlu tukeran.
0: Harus itu.
2: Harus. Mana tahu nanti kan gue ada intimate.
0: Iya. Okay.
2: Gue mau.
0: Abis ini dia lagu gue diambil. Abis ini. Afirmasi aja dulu.
1: Alright. Thank you sekali lagi buat Nanda, sukses untuk albumnya dan juga single-singlenya.
2: Amin.
1: Terima kasih juga buat teman Bro 2 sudah mendengarkan kita reuni. Sudah jam terakhir di MLC Music Live Chat.
0: Abis ini kamu bakal dengerin penyiar-penyiar terbaik di daerah kamu ya.
1: Ya iya, betul sekali. Jangan lupa buat selalu dengerin lagunya Nanda Prima di semua DSP.
0: Dan juga bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Alright, kalau gitu gue Eri Tama pamit.
0: Saya Kangga
1: dan
2: Nanda Prima.
1: Alright.
0: Bye.

Buat kamu yang suka menulis dan mengirimkan puisi, berbagai tulisan cerpen dan curhat, saatnya kamu dengerin program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

Siang itu, halaman sekolah terasa berbeda. Bukan karena sepi, tetapi karena jarak yang mulai terasa di antara pertemanan di salah satu SMA di perbatasan negara.

0: mau kah kerja kelompok dengan mereka?
1: Ya iya dong, emangnya kenapa sih?
0: Hei, tapi kan mereka itu beda dengan kita. Cara berdoa sebeda. Pasti cara pandang juga beda.
1: Ih, apa sih? Sudah, lu jangan aneh-aneh dong. Zaman modern begini lu masih berpikir soal perbedaan.
0: Tapi dengar saya dulu, Fit.
1: Sudah lah, jam begitu, Bagas. Ini lihat, teman-teman suka sih kabar untuk kerja tugas sebentar sore nih. Sekarang saatnya lu merenung, Su. Kenapa lu nih harus berpikir tentang masalah perbedaan tuh?
0: Ke mana ya?
2: Bagas pun terdiam merenungi apa yang dikatakan Fitri, sahabatnya, hingga berhari-hari lamanya.
0: Hai, Fit.
1: Iya, kenapa?
0: Hei, santai, Sa. Tahu tidak? Saya baca di media sosial, toh. Katanya kita ini harus tegas. Tidak boleh dekat dengan yang berbeda-beda.
1: Media sosial itu tidak selalu benar, Bagas.
0: Hai, kau nih.
1: Itu tuh hanya pandangan orang tertentu saja. Di medsos itu semua orang bebas berpendapat.
0: Tapi ini soal keyakinan, Fitri.
1: Ya Tuhan, Bagas. Kamu sadar gak sih? Negara kita itu punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda tetap satu jua. Termasuk berbeda keyakinan.
3: Hei. Ada apa ini? Kalian kan bersahabat. Kok ribut?
1: Ini sih, Pak. Si Bagas.
3: Kenapa dia?
1: Masa zaman now begini masih bahas soal perbedaan, Pak?
0: Begini, Pak. Saya ini mau tanya sekarang. Apa kita harus menjaga jarak dari orang yang berbeda dengan kita?
3: Beda apa dulu? Suku, ras, atau keyakinan?
0: Nah, itu, Pak. Itu sudah, Pak.
3: Aduh, sepertinya kalian butuh pelajaran yang berbeda hari ini, ya. Sini, Bapak mau tanya. Menurut kamu, apa tujuan agama?
0: Ya, untuk kebaikan lah, Pak. Masa untuk keburukan?
3: Kalau begitu, apakah kebencian termasuk kebaikan?
1: Ya tidaklah, Pak.
3: Nah, begitulah, Bagas. Moderasi beragama itu bukan mencampur adukan keyakinan. Tapi bagaimana caranya kita menghormati tanpa kehilangan iman?
1: Nah, terus, Pak. Kalau kita terbuka dengan teman lain, apakah kita salah?
3: Tentu tidak, toh. Menjadi baik kepada orang lain tidak pernah salah.
1: Nah, dengar tuh, Bagas.
3: Sudah saatnya masuk kelas. Yuk, anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran di kelas. Oke?
4: Oke, Pak.
2: Bagas pun terdiam, meresapi akan dua pemikiran yang berkecamuk dan bertabrakan di pikirannya. Tiba saatnya pulang sekolah, Bagas melihat sesuatu yang tak terduga. Seorang teman yang berbeda, diam-diam membantu membersihkan halaman musola sekolah.
0: Hah? Itu Mary? Apa saya tidak salah lihat, kah? Fitri, hey, tunggu dulu! Maaf, selama ini saya salah menilai.
1: Oh, begitu.
0: Musa?
1: Sudah sadar kau, Bagas?
0: Ya, itu. Saya lihat Mary begitu antusias mempersiapkan halaman musola untuk acara pengajian dan halal bihalal.
1: Nah, itu kan. Mereka itu tidak sejelek yang kau pikirkan, Bagas. Ya sudah, intinya kamu sudah mengerti sekarang, kan?
0: Iya. Saya juga punya ide nih. Bagaimana kalau kita bantu Mary dan teman-teman untuk mempersiapkan pawai pasca mereka minggu depan?
1: Wah, ide bagus tuh, Bagas. Ayo, kita gas.
0: Oke, David.
1: Untung saja mereka tidak rasis juga dengan kau, eh. Mereka masih mau berteman walaupun kau kulitnya hitam, Bagas.
0: Kau ejek saya, Kak Fit.
2: Dan dari situlah jarak yang sempat ada perlahan menghilang. Drama radio ini diproduksi oleh RRI Atambua.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu.
1: Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau beer cat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya Mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya abang, terima kasih abang.
2: Sama-sama adek.
1: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

Pernah tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh, bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut, dengan begitu kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

0: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island.
1: Sutradara melihat kayaknya bisa ya. Coba Will, kamu coba karakternya. Jadi dari belakang saya langsung sama baik.
0: Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro 2 Tambua dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store. Ekstor juga ada. Ayo, buruan.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam.

Mau berita daerah, nasional, mancanegara, dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol. Tahu.
3: Dasar manja.
0: Kucel.
3: Manja.
2: Bodoh dimelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
4: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

0: Bulannya tanggal 9 nanti.
1: Atau malam menurut Tuk Jaya Raga.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Seorang pekerja pada proyek bangunan memanjat ke atas tembok yang sangat tinggi. Pada suatu saat, ia harus menyampaikan pesan penting kepada teman kerjanya yang ada di bawahnya. Pekerja itu berteriak-teriak tetapi temannya tidak bisa mendengarkannya karena suara bising dari mesin-mesin dan orang-orang yang bekerja. Oleh karena itu, untuk menarik perhatian orang yang ada di bawahnya, ia mencoba melemparkan uang logam di depan temannya. Temannya berhenti bekerja, mengambil uang itu lalu bekerja kembali. Pekerja itu mencoba lagi, tetapi usahanya yang kedua pun memperoleh hasil yang sama. Tiba-tiba, ia mendapat ide, ia mengambil batu kecil lalu melemparkannya ke arah orang itu, dan batu itu tepat mengenai kepala temannya. Dan karena merasa sakit, temannya menengadah ke atas. Sekarang, pekerja itu dapat menjatuhkan catatan yang berisi pesannya. Pendengar, dari sepetik kisah tersebut memberikan pelajaran kepada kita bahwa Tuhan terkadang menggunakan pengalaman-pengalaman yang menyakitkan untuk membuat kita menengadah kepadanya. Seringkali Tuhan memberi berkat, tetapi itu tidak cukup untuk membuat kita menengadah kepadanya. Karena itu memang lebih tepat jika Tuhan menjatuhkan batu kepada kita.

mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

0: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island.
1: Sutradara melihat coba, Will, kamu coba karakter ini. Jadi dari belakang saya.
0: Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro 2 Tambua dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan!

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian acara siaran hari ini, Senin 11 Mei 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Ratnawati mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa esok pagi. Tuhan memberkati.

Selamat pagi sahabat kreatif, inilah Radio Republik Indonesia Pro 2 Atambua yang mengudara pada frekuensi FM 99,8 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti di edisi Selasa 12 Mei 2026. Dari Jalan Eltari Atambua, saya Miki Daka mewakili segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Spara. Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya kamu dengerin berbagai berita dan informasi ter-up to date. Membahas berbagai topik menarik yang lagi happening di kalangan anak muda. Pagi kamu juga dibikin asyik sama lagu-lagu upbeat.

0: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
1: Ran, Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
2: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku?
1: Ih,
2: amit.
1: Eh, getok dong palanya.
2: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
1: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran, kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain, dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
2: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
3: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif ya.

Oke, 99,8 Pro 2 tempat teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita makin hari makin dekat ke Piala Dunia ya, dan untuk menghadapi Piala Dunia teman Pro 2, Argentina tentunya sebagai juara bertahan mempersiapkan diri dengan baik ya di perhelatan sepak bola terakbar di dunia ini. Bahkan Argentina juga sudah mengeluarkan daftar nama-nama pemain yang bakal dibawa ke Amerika, Kanada, dan juga Meksiko ya. Nah, yang menarik di sini teman Pro 2 adalah Messi tetap dipanggil ya sebagai kapten tim, namun di sana tak ada Dybala teman Pro 2 ya. Jadi tim Argentina ini ceritanya telah resmi mengumumkan daftar sementara ada 55 pemain untuk Piala Dunia 2026. Nah, Lionel Messi tetap menjadi skuad pilihan pelatih Lionel Scaloni ya. Mungkin karena namanya sama atau gimana. Ya. Namun yang menarik adalah tidak ada nama Paulo Dybala di daftar pemain. Nah, kehadiran Messi ini menjadi perhatian utama publik sepak bola dunia ya. Kapten Inter Miami ini belum secara resmi memastikan akan tampil di Piala Dunia 2026, tapi pemanggilan untuk memperkuat tim ini menjadi indikasi untuk menjalani turnamen keenamnya sekaligus mungkin ini sebagai penampilan terakhir di Piala Dunia ya. Bahkan di usia 38 tahun ini Messi masih menjadi sosok sentral di timnas Argentina ya. Namun Lionel Scaloni disebut mulai mempersiapkan perubahan gaya permainan agar Albi Celeste tidak terlalu bergantung pada mantan bintang Barcelona itu. Nah, Argentina juga tetap ya diperkuat sejumlah pemain yang memenangkan Piala Dunia edisi 2022 ya, seperti ada Lautaro Martinez, ada Julian Alvarez, ada Enzo Fernandez, Alexis Mark Allister, hingga Nico Paz. Akankah ini sebuah kesalahan sehingga Dybala tidak dipanggil? Namun juga kembali kita mengingat ya bahwa Dybala menjadi salah satu eksekutor penalti ya ketika harus adu penalti dengan Prancis di final Piala Dunia 2022. Jadi ya kita menunggu saja ya, karena tentunya masih di sisa waktu yang ada ini kemungkinan bakalan ada perubahan di daftar skuad Argentina.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

Ya, musisi asal Kanada The Weeknd akan menggelar konser bertajuk After Our Till Dawn Stadium Tour, termasuk di kawasan Asia, salah satunya di Jakarta atau Indonesia ya. Nah, The Weeknd ini akan tampil secara langsung di Jakarta International Stadium atau di JIS pada 26 hingga 27 September 2026 dalam rangkaian tur Asia yang sangat dinantikan dari tur global tersebut. Nah, ini sebagaimana diumumkan Live Nation dan tim present berdasarkan keterangan resmi yang diterima di Jakarta. Rangkaian tur After Our Till Dawn Stadium Tour di Asia ini Dewikin akan dimulai ya 20 September di Tokyo, berlanjut di Singapura, Seoul, Bangkok, Hong Kong, dan sebelum ditutup di Kuala Lumpur, Dewikin akan tampil di Indonesia. Untuk kamu yang mungkin suka dengan Dewikin, lagu-lagunya, orangnya, bisa ya datang ke Jakarta pada tanggal tersebut dan saksikan penampilannya secara langsung. Okay. Selamat pagi dulu nih, saya ucapkan untuk teman-teman yang sudah bersiap-siap untuk kembali beraktivitas di hari ini. Semangat pagi untuk semuanya.

0: seperti itu main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat, Kak, saya kalau begini terus.
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya Mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya abang, terima kasih abang.
2: Sama-sama adek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

Iya, memang kalau kita berbicara soal pekerjaan, ya, kita membangun usaha sendiri itu lebih menyenangkan, ya. Ketimbang harus mengikuti ataupun kerja dengan orang lain, ya. Kita bisa mengatur waktu dan lain sebagainya. Bahkan kalau pendapatan pun mungkin ya kita lebih sedikit, ya, dibandingkan dengan mengikuti orang lain di bawah tekanan dan lain sebagainya. Seperti yang dilakukan oleh Jennie Blackpink, teman Pro 2, ia berhasil meraih pendapatan yang fantastis usai mendirikan agensi sendiri, ya. Nah, rapper Blackpink Jennie telah meraih pendapatan dengan nominal yang fantastis, ya, usai mendirikan agensi Ot Taylor atau OA Entertainment sejak tahun 2023 lalu. Nah, Badan Pengawas Keuangan atau FSS melaporkan bahwa Jennie telah menerima lebih dari 20 miliar won atau sekitar 236,3 miliar dalam bentuk pembagian pendapatan dari perusahaan hiburannya sendiri dalam 2 tahun, teman Pro 2. Nah, dalam siaran Korean Jongang Daily, OA Entertainment pada akhir tahun 2023 juga dilaporkan membayar artis tersebut dengan total 23,8 miliar won atau sekitar 281,2 miliar pada tahun 2024 dan sekitar 9,5 miliar won atau sekitar 112,2 miliar pada tahun 2025. Ini menjadi inspirasi bagi kita, ya, untuk mau membangun usaha sendiri, ya, atau mungkin juga mau membangun usaha seperti apa yang dilakukan oleh Blackpink Jennie ini, ya, membangun agensi sendiri, bolehlah juga, ya. Tapi saingi dulu nih Veronica. Kalau kamu berhasil mengalahkan Veronica, kamu FYP, mungkinlah, ya, kamu bisa. Allah.

Tahukah Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti mama juga manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku junk food. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Alti teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu. Dan itu,
3: pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

Ya 99,8 peraduatan buat teman terbaik kamu, teman perdua, Menteri Hak Asasi Manusia atau HAM Latinus PGAI menegaskan pelanggaran pemutaran maupun nonton bareng atau nobar film tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa dasar hukum dan keputusan pengadilan ya. Menurutnya pembatasan terhadap karya film hanya dapat dilakukan melalui mekanisme hukum yang diatur dalam perundang-undangan. Oleh karena itu pihak yang tidak memiliki kewenangan hukum tidak dibenarkan melakukan pelanggaran terhadap tidak dibenarkan melakukan pelarangan terhadap pemutaran film di ruang publik. Nah, pertanyaan tersebut disampaikan PGAI di tengah polemik pelanggaran nonton bareng film dokumenter Pesta Babi ya di sejumlah daerah dan lingkungan kampus di dalam negeri. Dalam beberapa kasus kegiatan pemutaran film dibatalkan setelah adanya tekanan maupun permintaan penghentian dari kelompok tertentu, sehingga ia menegaskan tindakan pelarangan tidak dapat dilakukan oleh kelompok maupun individu yang tidak memiliki otoritas berdasarkan hukum. If I'm underneath the lights in the early hours, stranger by my side, it's 'cause I don't have the power to process.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tanto Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.